simbol ketahanan pangan sekaligus warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun nih selama ratusan tahun. Dan kebakaran yang melanda kawasan adat tersebut juga ini tidak hanya menghanguskan puluhan rumah warga ya dan bangunan adat, tetapi juga mengancam cadangan pangan masyarakat insan muda. Makanya nih insan muda, penyelamatan pocong padi itu menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana insan muda. Waduh, yang pastinya nih insan muda, kita doakan ya semoga semuanya bisa dibangun kembali gitu kan insan muda, apalagi gitu kan ya Gubernur Jawa Barat juga berjanji ya akan membangun kembali Kasepuhan Cipta Mulia. Karena itu adalah warisan yang benar-benar harus dilestarikan insan muda. Supaya nih anak cucu kita nanti juga masih bisa merasakan ya, oh ternyata gitu kan masih ada ya budaya Sunda gitu kan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nah abis ini jika bakalan kembali lagi insan muda dengan informasi-informasi lainnya, pastiin kamu stay tune terus ya.

Okay, in Samudian 83.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan yang pasti yang insan muda kali ini, jika bakalan kasih kamu informasi dulu ya sebelum nanti kita say hi-say hi lagi insan muda. Nah, informasi kali ini itu insan muda ya datang dari kasusnya tragis insan muda ya, di mana nih insan muda ada kematian seorang pria bernama Sutrimo ya pada Kamis lalu, insan muda yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Polisi pun saat ini tengah menyelidiki soal penyebab ya meninggalnya Pak Sutrimo. Sutrimo ini ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring menggunakan ambulans. Nah, saat ini di Reskrimum Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jakarta Selatan tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi dan rangkaian peristiwa kematian Sutrimo. Nah, Budi juga mengatakan saat ini penyelidik masih mengumpulkan bahan keterangan serta melakukan klarifikasi terhadap pihak keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Karena masih nggak ketahuan gitu kan, ini tuh karena apa. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Namun, kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian Sutrimo lantaran proses penyelidikan masih berjalan. Ya, ia juga menegaskan penyelidikan ini akan dilakukan secara profesional, insan muda, hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh. Jadi bukan katanya-katanya aja ya, tapi emang sudah faktanya nanti insan muda yang akan disampaikan oleh polisi ya. Nah, for your information, insan muda yang bikin orang penasaran adalah gitu kan ya, korban ini disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga atau karungga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah nih, insan muda yang saat ini kasusnya sedang ramai banget ya diperbincangkan di mana-mana. Makanya nih ketika ditemukan kepala rumah tangganya gitu kan ya meninggal dalam kondisi misterius di sebuah jalan gitu kan ya, insan muda, ini tuh menjadi tanda tanya besar publik insan muda. Yang pastinya nih insan muda, kita berdoa saja ya, semoga gitu kan ya almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan, keikhlasan, kesabaran ya, ketabahan. Dan semoga gitu kan kasus ini tuh segera menemukan titik terangnya insan muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM, Sukabumi number 1 hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Aduh, gimana di pagi harinya nih ya, di hari Senin yang dimana hari yang cukup menyebalkan nih biasanya kalau hari Senin tuh ya. Oke, di Insan Muda, dan biar gak bete di hari Seninnya gitu kan ya, kamu bisa banget buat requestin lagu-lagu Indo favorite kamu cuma di Indonesia satu aja bareng Syifa sampai dengan jam 11 siangnya. Buat kamu yang mau request lagu bisa langsung aja ke sosial media kita di Facebook, Instagram, ataupun nanti juga Syifa bakal live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol juga langsung aja join di TikToknya NBS FM Sukabumi.

Okay, Insan Muda 92.3 Rembes FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda yang temenin kamu tentunya di acara Indonesia Satu Aja ya, memutarkan 100% track Indonesia tentunya. Oke, okay, dan di sini kita udah masuk nih ya ke requestan-requestannya nih, dan kita bakal masuk di TikToknya dulu karena Syifa juga di sini udah live TikTok juga. Buat kamu yang mau request-request lagu sambil ngobrol-ngobrol bareng Syifa gitu kan, ngobrol-ngobrol santai kita di sini, langsung aja join di live TikToknya di NBS FM Sukabumi ya. Dan di sini tuh tadi udah ada dari Kaudang Keju, ini katanya mau request lagunya Aku JJ ya, ceritanya jatuh cinta, karena katanya lagi jatuh cinta tuh. Jatuh cinta setelah dari kemarin-kemarin lagunya lagu-lagu galau gitu kan ya. Sekarang lagunya ini terus nih, ceritanya jatuh cinta, asik. Ih, orang-orang pada jatuh cinta, lucu. Oke, okay, dan lanjut lagi di sini tuh ada dari Kasheha Mira juga, katanya mau request lagunya Mahal Ini Yang Sial ya. Salamnya buat semua insan muda aja. Oke. Okay. Waduh, setelah kita bertemu dengan lagu yang bucin gitu kan dari Aku JJ, kita bakal ke lagu ini berarti ya, ke lagu yang galau banget nih, sial. Aduh, ini orang-orang di pagi hari ada yang bucin, ada juga yang galau gitu kan. Tapi enggak ya, meskipun lagunya galau tapi orangnya jangan galau gak sih, karena ya ngapain galau masih pagi gitu kan. Oke, kita lanjut ke Facebooknya nih ya. Di Facebooknya di sini udah ada dari siapa aja coba nih kita lihat. Di Facebook di sini ada dari Kak Fitri, ini katanya mau request lagunya Hindia Secukupnya. Sayangnya buat anak dan juga suaminya ya yang lagi kerja katanya. Oke, Secukupnya dari Hindia. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang, asik. Oke, lagunya udah Syifa simpen di track yang ketiga. Dan sekarang kita bakalan masuk di Insta story-nya nih ya. Di Instagramnya ada siapa aja coba kita lihat ya. Di IG coba. Udah banyak ya di IG-nya ya. Coba di IG-nya di sini ada dari Kak Amalia Putri 84 katanya mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z, katanya Kak Cipa boleh. Menjauh tuh kan pada galau kan. Udah lagu sial, sekarang Menjauh. Kalian siap-siap ya bergalau dengan lagu-lagu ini. Oke, lagunya udah aman. Lanjut lagi di sini ada dari Kak siapa nih? Kak Gebi Gartiana katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Boleh, lagu langganan banget nih ya. Di Ujung Minggu lagunya udah aman ya. Dan di sini sebelum Syifa puterin untuk lagu-lagunya, Syifa ada info dulu juga nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya, pengen cari-cari handphone baru gitu kan. Tenang aja, karena ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan ongkos angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, di si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya nih, yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Serangnya belanja di si Mastel.

Insan Muda, buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau gitu kan, lokasi yang nyaman dan spesifikasi yang lengkap nih, rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi ada Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi nih. Insan Muda, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga ya, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci dan juga cat ya. Lantai keramik tuh 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar mandi itu 20x20 atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama tentunya. Dan untuk kenyamanan nih, rumah ini tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum nih Insan Muda ya, dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren nih. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Dan selain rumah yang nyaman nih ya, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi nih Insan Muda. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan yang paving block, terus juga sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir juga. Nah, khusus buat Insan Muda nih, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 juta nih, gratis pemasangan wifi juga, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR tuh didukung oleh perbankan dan juga terbuka nih untuk pegawai maupun wirausaha ya, dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu tentunya. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi.

Oke, okay, Insan Muda nih ya, masih barengan Shiva tentunya yang masih temenin kamu ya di pagi menjelang siang harinya, yang dimana ini cuacanya cukup panas sih ya, seperti biasa sih emang sekarang tuh kan lagi musim kemarau ya, makanya emang panas terus gak sih, kayak di siang harinya tuh panas banget tapi di malam harinya beuh dingin banget gak sih. Oke deh Insan Muda, dan di sini kita bakal langsung lanjut lagi nih buat bacain lagi requestan-requestan yang udah masuknya ya. Ini tuh tadi tuh di TikTok tuh ada dari Kak Titik ya, gak ada namanya soalnya Titik doang nih username-nya. Katanya mau request lagunya Gajah dari Tulus ya, boleh. Terus juga nih katanya salamnya buat para nakes ya di seluruh Indonesia, tetap semangat dan terus tersenyum. Cina tuh, barangkali ini ada para nakes-nakes yang lagi dengerin juga gitu kan ya. Nih ada salamnya dari Kak Titik. Gak ada namanya, jadi ya udah aku sebutnya Kak Titik aja. Soalnya emang Titik doang. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada dari Karizal juga yang katanya mau request lagunya Bertahan Terluka Kak Bay Fabio ya. Boleh. Lagu juga udah aman, udah Shiva simpan, berarti di track yang kedua nih katanya salamnya buat Elgana tuh. El, ini ada El gak nih? Biasanya El, soalnya lihat live TikTok sekarang lagi enggak. Tuh Elgana. Ada salam dari Karizal nih ya. Ada juga di sini dari siapa lagi coba nih? Ada dari Kak Son 99 katanya mau request lagunya Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Gak ada ujungnya, gak tuh ya, boleh. Lagunya juga udah aman ya, udah Shiva simpen di track yang ketiga. Lanjut sekarang kita bakal masuk di instastory-nya nih. Di instastory coba kita lihat ada siapa aja di sini. Ada dari Kak Jreysoy 90 katanya mau request Samuel Cipta Jaga Terasa, tapi udah diputerin tadi tuh ada yang request juga soalnya di TikTok, jadi gak bisa diputerin lagi lagunya karena udah diputar tadi ya. Ada lagi di sini dari Kak siapa lagi coba nih. Dari Kak Farisa underscore Naura 08 katanya mau request Cegil Nabila Takia. Nabila Takia juga kalau gak salah udah diputerin deh. Kalau gak salah yang bayangan gak sih tadi tuh bayangan cinta. Iya betul. Jadi gak bisa diputerin lagi nih lagunya, sama ya Nabila Takia juga. Coba lanjut lagi di sini ada dari siapa lagi nih, dari Kak Jaxi underscore ya, agak susah ya namanya ya. Katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh, Sumpah Mati Selena. Sumpah Mati, bentar coba kita ini. Oke ya, Selena Grace dan Andi Rianto ya. Lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang keempat. Dan satu lagi coba ya. Ada siapa nih di sini? Coba kita lihat lagi. Kita ambil satu lagi dari ini kali ya, dari Facebook. Coba kita lihat ada siapa aja nih ya. Ada Say Hi juga di sini nih, banyak nih ya Say Hi-nya dari Kasukabul. Yang udah deh dari Lampung Utara, Bah Waisel dari Gianyar Bali, terus juga Kasadin juga nih yang udah hadir ya, banyak sekali nih. Udah kayak ini aku nih katanya Indonesia satu aja, salam nyimak katanya buat Shiva tetap semangat bahagia. Terima kasih. Dari Kak Sivana sih, namanya sama Siva tapi beda sih. Aku Siva, dia Siva. Pagi juga. Oke, lanjut lagi ke Instagramnya kalian. Ini satu lagi ada dari Kazatia Vionovic ya. Kirain Vionic. Vionovic katanya mau request lagunya Liodra Pura-pura ya. Aduh, pura-pura. Sakit banget pura-pura. Dia pura-pura cinta padahal aslinya enggak. Kira jadi orang yang kukira bakal jadi orang yang dicinta padahal dia orang yang bikin kita terluka. Oke, lagunya udah aman ya, dan kita bakal langsung aja nih buat puterin lagunya. Yang pertama adalah lagunya dari Tulus, Gajah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Samudia, ini gak kerasa banget ya udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya, di acara FYP nih, Insan Muda. Jadi buat kamu yang butuh info-info yang lagi viral gitu kan, nanti langsung aja join di jam 11 siangnya. Dan di sini Syifa yang bertugas pamit, Insan Muda. See you next time and bye-bye.

Good looking only one, 92.3 FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat day today, dan selamat hari Senin ya. Kevin kembali memoderator temani kamu, selamat di tanggal 27, sama udah kerasa udah 27 aja ya. Di hari Seninnya, Senin terakhir berarti di bulan ini. Semoga kamu tetap semangat ya di akhir bulannya, selamat udah ganbate. Dan informasi final bakal Kevin spill di sini, temenin kamu dan waktu makan siang Isa Muda hari ini. Dan untuk opening songnya Kevin, puterin tracknya dari Rich Brian with here.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan

0: more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

We're looking only 192.3 FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan semua udah kamu masih keep temenin dia boy people your page. Dan sekarang udah jam 11.41 yang sama. Dan informasi yang sekarang lagi ramai banget nih diperbincangkan soal bentrokan yang terjadi di Matraman yang sama udah yang kemarin itu loh, antar orang timur sama penduduk lokal sana. Ya jadi bentrokan itu semak,

hari semuda jam 2 lewat 30 tuh masih ramai. Akses jalan tembak tutup juga dan suara ledakan petasan itu masih terdengar semuda. Di sini kabarnya ada satu orang yang dilaporkan tewas ya. Satu lainnya luka berat dirawat di RSCM dan sementara 3 terduga pelaku penganiayaan telah ditangkap di Samboja dan Mapolsek Menteng dijaga ketat juga setelah sempat digeruduk massa dan aparat menghimbau warga menjauh dari lokasi demi keselamatan. Jadi memang di Samboja lagi rame-ramenya dan sangat mencekam di Samboja buat kamu yang mungkin ada rencana ngelewatin daerah ini nanti. Wah, ini harus hati-hati sih di Samboja. Warga diminta ngejauh juga dari lokasi bentrokan demi keselamatan diri dan keluarga, menghindari jalur jalan tambak yang saat ini emang lagi ditutup sama aparat. Terus juga tidak terprovokasi isu ya dan ajakan beredar di media sosial maupun lingkungan sekitar karena dapat memperkeruh keadaan, apalagi di sini udah tercium bau-bau rasis. Dan segala laporan juga kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya pergerakan massa atau tindakan yang mencurigakan. Dan pasti utamakan keselamatan saat berada di rumah dan tidak ikut berkumpul di sekitaran lokasi bentrokan ini, Samboja. Dan yang mana ini sekarang lagi rame seperti di daerah Bandung juga, bentrokan dengan orang timur, daerah Surabaya juga. Yang pasti makin banyak ya untuk informasi-informasi yang seperti ini. Awalnya yang aku lihat dari klarifikasi tukang nasi uduknya, itu ada orang yang lagi makan tuh, makan nasi uduk. Digeber-geber lah sama dua orang tadi. Yang diduga orang timur itu bergeber-geber-geber gitu. Gak terima lah yang makan tuh, kayak bisa gak usah geber-geber lah, kayak gitulah mungkin ya. Terus yang tadi geber-geber itu kayak, apa lu gue bawa abang-abang gue, bawa lah yang tadi geber-geber motor, udah geber-geber bawa abang-abangnya. Dan setelah terjadi konflik yang jadinya rumit ujung-ujungnya. Oke, semoga tidak terjadi bentrokan-bentrokan lainnya. Dan ini ngeri banget sih sama dia untuk informasi yang sekarang lagi beredar di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, buat kamu yang bingung mau belinya di mana, di si Mastel aja yang sama muda. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran aja dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ada token handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin ya terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Hubungiin WhatsApp office-nya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Ya, ternyata dari Olivia Rodrigo, It's Your Day, dan Insan Muda Kamu masih kembali temenin di FYP Bio Page di siang hari yang cerah ini, ya. Lebih ke panas sih, Insan Muda. Siang gak panas banget, malamnya dingin banget, Insan Muda, iya gak sih? Cuaca sekarang, Insan Muda, terus kalau bangun pagi-pagi kita mandi, air es yang kita rasain, ya. Dan yang pasti jangan lupa juga buat makan siang, Insan Muda. Semoga kamu tetap sehat ya di tengah cuaca seperti ini. Dan Insan Muda ini kabar lanjutannya lagi nih dari bentrokan di Matraman kemarin, Insan Muda. Jadi kan bentrokannya tuh semakin rumit aja ya. Di sini nggak terima rekannya itu tewas, kelompok timur itu sekarang udah mulai ngancem warga di sana yang katanya tuh nyawa ganti nyawa. Wow. Makin rumit aku rasa ini masalahnya. Ya, situasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat nih di hari Minggu malam, Insan Muda, di tanggal 26 tadi itu mendadak mencekam dan mendapat pengamanan ketat ya. Sekelompok massa itu mendatangi kantor polisi, itu menuntut aparat gak usah tuntas bentrokan maut yang terjadi di Jalan Matraman Dalam pada hari Minggu siang, Insan Muda. Nah, kedatangan massa ini tuh merupakan buntut dari tewasnya nih salah satu rekan mereka yang berasal dari Ambon dalam bentrokan ini. Yang pasti dengan tensi tinggi, kelompok massa itu mendesak kepolisian segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat, bahkan melayangkan ancaman keras jika tuntutan mereka itu nggak dipenuhi. Insan Muda, dan dapat gabungan Polri TNI juga langsunglah bersiaga penuh juga di sekitaran lokasi untuk mengantisipasi potensi eskalasi dan menjaga situasi tetap kondusif ya, hingga pihak kepolisian itu masih melakukan penyelidikan sih dan mendalam ya, serta menghimbau juga masyarakat agar tetap tenang dan jangan terpancing dan terprovokasi. Gitu, Insan Muda. Dan ini tuh beneran jadi gede, yang awalnya gara-gara orang lagi makan di tempat nasi uduk pinggir jalan, digeber-geber lah sama orang Ambon tadi pakai kendaraan bermotor, kayak gong-gong, ditegur lah, nggak usah berisik kan. Terus nggak terima atau ditegur, bilanglah ke abang-abangannya, abang-abangannya nggak datengin yang tadi lagi makan nasi uduk. Yang nasi uduk bilang yang tadi lagi makan itu ya nggak terima juga, tiba-tiba dikeroyok, orang ngasih tahu doang, bawa lagi teman-temannya, bawa lagi, jadi rame lah. Kayak awalnya hal-hal yang harusnya nggak terlalu besar gitu, cuman jadi segede sekarang gara-gara ya tadi, Insan Muda, ada apinya gitu kan, yang mana nggak ada asap kalau nggak ada api. Di sini bisa dibilang udah gede banget nih, Insan Muda, untuk kasusnya aku rasa. Oke, okay, dan yang pasti, Insan Muda, kamu masih kepo temenin di FYP Page. Sementara kita bakalan katul dengan beberapa track-nya.

Good luck everyone, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di sini. Dia boy people your page. Dan sekarang udah di jam 13.42, Isa Muda Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tune, Isa Muda. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Yang di jalan juga hati-hati di jalan, Isa Muda. Dan yang mana abis ini Kevin kembali temanin kamu di NBS dari Top 30. Jangan pindahin progresnya kamu, Isa Muda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, and sama dengan 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masuk King Good Looking ya. Dan back bersama Abi di acara prime time kali ini untuk nge-spill beta traffic dan juga beta apa. Sorry, it might be take a little bit more time ya. Some trouble biasalah datang. Okay, insan muda yang dimana tadi mungkin agak jeda kenapa NBS mati gak ada lagunya gitu ya kan. Dan ya baik lagi, sudah optimal kembali, sudah normal kembali untuk nge-spill berita trafficnya untuk daerah kota Sukabumi dan sekitarnya.

Oke, kita spill dulu Insan Muda untuk daerah Kota Sukabumi ya. Untuk Jalan Bayangkara ini terpantau aman ya Insan Muda, paling ini macetnya tuh di pas perempatan jalan ini sih ke Bandungan ya, sama jalan Sriwidari. Dari ujung ke ujung sih paling macetnya itu aja kali ya Insan Muda. Tapi untuk server Google kayaknya sekarang lagi macet ya Insan Muda. Agak lemot gitu ya gak sih? Apa di AB doang gitu yang internetnya lemot? Oke, untuk macetnya lagi ini di jalan rumah sakit aman. Paling pas perempatan jalan Prana itu ya, itu ada arah nyebrang ya macet Insan Muda. Yang sesuai rencana teman tahu aman sampai perempatan, bukan perempatan sih, lebih ke bundaran Taman Labdek ya, itu ya kan di situ lampu merah, macet lampu merah aja. Terus di jalan RM Matadinata terpantau padat ya. Ya, tek lancar lagi sampai depan SMP Mardi Waluya.

Lalu kita tarik ke bawah Insan Budaya dan Cikirai aman, dan kita ke daerah kota. Untuk daerah kota ini depan City Mall udah lumayan macet, Insan Budaya seperti biasa hari-hari padat. Kita lancar lagi sampai Tugu Jambang Mandiri, itu paling ya lebih ke orang nyebrang aja sih. Untuk daerah kota sebelumnya seperti biasa ya, always seperti itu. Dan untuk ke arah Cisaat Cibadak ya, Cisaat paling dirambai Insan Budaya titiknya sampai depan Disduk Capil, dan di depan Polsek Cisaat nih ya ada kemacetan sampai pertigaan Jalan Siliwangi. Dan kita take lancar lagi sampai pertigaan Jalan Cibaraja seperti biasa macet ya. Dan sampai UJ take lancar lagi, itu ada penutupan jalan ya, karena masih dilebarin jalannya. Ini on progress juga, kayaknya nanti lagi juga beres kan buat exit tol Bocimi nya.

Kita next lagi Insamudah untuk di Cibadak ya. Di Cibadak ini udah ada kemacetan di depan PT Cosmo ya, pas mau masuknya tuh lumayan panjang ya, seperti biasa. Sampai depan Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi ya. Untuk ke arah apa namanya, ke Ciawal Sukaraja paling di pintu Hex seperti biasa ada kemacetan sampai pertigaan jalan Ciawal Pasir ya. Dan kita terlancar lagi sampai depan Hermin Hospital ya, itu ada kemacetan Insamudah. Dan kita terlancar lagi seperti biasa ada kemacetan ke arah Sukalarangnya ya ini ya. Di SMK Negeri 1 Sukalarang itu ada kemacetan sampai Pasar Gekburong ya, lumayan panjang. Seperti biasa untuk arah Cianjur paling di Rancagoong aja ya macetnya di situ, dan di Warung Kondang paling Insamudah. Sampai Cianjur sih aman-aman aja, yang terpenting cek kendaraan yang sampai kamu apa ya namanya ya, berkendara dengan keadaan posisi ngantuk gitu ya kan. Mending kamu minggir dulu ke warkop gitu ya kan, ngopi dulu biar ya nggak membahayakan diri sendiri gitu ya kan, apalagi orang lain.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada semua solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Semasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Semasa yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Dan yang paling terdupa soal saya tuh kayak perfect combination gitu Insan Muda. Kayak lagu indie yang emang cocoknya sore hari gitu ya kan, paling terdupa. Yap, Abi masih temenin kamu sekarang di interval kedua ya. Ini mana Abi bakal spill dulu berita lokal terkininya yang Abi kutip dari sukabumiupdate.com ya. Karena di Cisolok itu ada kebakaran ya, sampai ngelala puncak Gunung Pangalengan nih. Jadi kebakaran lahan terjadi di kawasan puncak Gunung Pangalengan, Kampung Cilengka, RT 1 RW 5 Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Minggu 27 Juli tadi siang. Tadi banget berarti ya. Pas lagi panas-panasnya. Di sana panas gak sih di Cisolok? Apakah Insan Muda ada yang di Cisolok? Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 11.30 oleh seorang warga berinisial Haji Alit ya. Alit sih sebenarnya. Menyadari adanya kobaran api di area perbukitan ya, ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada Babin Kamtibmas Desa Pasir Baru. Laporan diterima petugas sekitar pukul 11.55. Oh, cepat juga ya. Ya, hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan luas lahan yang terdampak. Informasi sementara yang menyebutkan area yang terbakar didominasi vegetasi alang-alang dan semak kering sehingga api dengan cepat merambat ke sejumlah titik. Nah, Camat Cisolok, Pajri Asidik membenarkan terjadinya kebakaran lahan di kawasan Gunung Pangalengan. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang disertai angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api. Nah, yang juga bilang pemerintah kecamatan bersama unsur terkait terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk antisipasi meluasnya kebakaran ke area lain. Terus juga mengingatkan masyarakat khususnya para penggarap lahan ya agar tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering ya. Ya, sampai sekarang ini Insan Muda, petugas masih melakukan pantauan dan juga penataan ya dampak kebakaran di lokasi kejadian. Sementara penyebabnya itu masih dalam penyidikan. Oke. Ya, karena emang Sukabumi terjuga kan ngerasain api juga di kota. Jangan kota, mungkin kabupaten juga sama ya. Apalagi di Cisolok kan sebenarnya dekat sama pantai gak sih? Panasnya makin-makin ya. Jadi ya itulah yang menjadi penyebabnya gitu kan, keringnya apa sih dedaunan ataupun pohon-pohon yang di sana, jadi penyebab utama juga cepat merembet kemana-mana gitu apinya. Diharapkan juga nggak ada pembakaran sih ya untuk di daerah Gunung Pangalengan ataupun gunung-gunung yang lainnya gitu. Itu sangat merusak banget ya ekosistem alam, apalagi kan pohon-pohon yang di gunung itu kan penyumbang oksigen juga ya guys ya. Tapi Abi harap sih ada temuan penyebabnya tuh apa gitu ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada muncul api sih perlu dipertanyakan kali ya.

107,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

Hai, saya Widmin, saya mudah di Prime Time kali ini ya. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi. Buat kamu yang ingin ganti handphone, Nissan yang motor pertama bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Right, insan muda, selamat menjalankan ibadah salat maghrib juga ya. Dan Abi bakal spill lagi untuk berita lokal terkini yang masih Abi kutip dari sukabumiupdate.com ya. Dan anyway, Abi juga masih live insan muda di ini ya, di TikTok NBS FM buat kamu yang pengen chit-chat and chill. Ya kan, sambil request lagu yang slow aja, ya kan? Ya, untuk ini per hari ini Samudaya ada aksi nih. Aksi apa? Ya, ada aksi mogok kerja ya. Ini bahkan sampai ribuan gitu ya. Ada buruh yang mogok kerja di Cidahu. Karena bilangnya sih sikapnya tuh kurang adab kepala produksi katanya. Jadi aktivitas produksi di PT Sun Sukaabadi Jalan Raya Cidahu kilometer 3 Desa Pondokaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi sempat terhenti pada Senin 27 Juli 2026. Sekitar 3.400 karyawan menggelar aksi mogok kerja dengan satu tuntutan, meminta perusahaan pabrik garmen ini mengeluarkan kepala produksi, Mr. Park, warga negara Korea. Sekretaris SPTP PT Sun Sukaabadi, Triyono, mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil kesepakatan para pekerja. Menurutnya tidak ada tuntutan lain selain meminta perusahaan mengeluarkan Mr. Park dari jabatannya sebagai kepala produksi. Nah, Triyono menjelaskan para pekerja menilai sikap kepala produksi tersebut kerap menimbulkan persoalan di lingkungan kerja. Katanya ia mengaku Mr. Park sering memarahi bawahan dan dinilai kurang menghormati pekerja. Menurutnya, salah satu sikap yang dipersoalkan pekerja adalah cara memberikan instruksi. Yang menyebut Mr. Park pernah memberi aba-aba kepada bawahan menggunakan kaki, katanya. Pakai kaki ya. Ya, emang sih adab lebih dari segalanya gitu ya kan. Attitude juga, of course ya. Dan selain itu, Triyono juga mengaku Mr. Park beberapa kali mengucapkan kata sekia kepada pekerja. Menurutnya, para pekerja memahami kata tersebut sebagai ucapan bernada menghina, sehingga memicu ketidaknyamanan di lingkungan kerja. Jadi buat kamu yang sama dia nggak tahu sekia itu ya, atau lebih tepatnya saikia ya, berasal dari bahasa Korea yang berarti tet gitu ya kan, kayak keparat atau sialan gitu ya kan. Nah, kata ini merupakan bentuk umpatan atau kata kasar yang ditujukan kepada seseorang. Dan sehingga bilang perilaku tersebut mulai dirasakan sekitar 1 bulan terakhir. Meski Mr. Park telah bertugas di perusahaan selama kurang lebih 6 bulan sebelum aksi dilakukan, serikat pekerja mengaku telah menyampaikan keberatan kepada manajemen pada Juni 2026 saat itu. Manajemen meminta waktu hingga 15 Juli untuk menyelesaikan persoalan tersebut, katanya ya. Ya, ada juga penjelasan-penjelasan lain yang ngaku bahwa Mr. Park juga punya apa sih, pernah menepuk bagian ya belakang kepala ya karyawan tersebut gitu ya kan. Jadi untuk kedepannya dan juga update-annya itu belum ada ini ya, Insan Muda, belum ada update-an lagi. Entah itu emang Mr. Parknya mundur dari jabatannya gitu ya kan. Tapi kalau saya menurut diri sih, kayaknya enggak, tapi kayaknya dikeluarin. Jadi setelah dilakukan mediasi ya pada Senin pagi sekitar pukul 9 tadi, Triyono menyebut manajemen perusahaan tersebut gitu ya kan memutuskan mengeluarkan Mr. Park sehingga aksi mogok kerja berakhir ya. Ya, seperti itu ya serba-serbi dunia kerja insan muda. Mungkin ya budaya di negara luar sana berbeda gitu ya kan. Dengan yang di sini pasti di sini menggunakan adab dulu sama apa ya, tata krama sama cara bicaranya gitu ya kan. Mungkin di sana udah biasa kali dibawa ke sini, nah itu salahnya.
But anyway, Insan Muda, buat kamu yang lagi cari rumah, ya, rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi ya. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya, memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Negok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, nah itu penteri NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi thank you buat kamu yang udah nyimak acara Prime Time bareng Abis sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Dan Abis ini ada Suspika yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siaran. Nah, see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

93.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai sama muda, selamat malam. Sekarang udah ketemu sama Suspika nih di Relasi. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bebas lagu apapun itu, yang penting kamu happy ya. Langsung aja di question box di Instagram NBS Radio ataupun di NBS FM Sukabumi yang ada di Facebook. Suspika bakal nemenin di sini selama 2 jam ke depan. So, kita muterin dulu deh opening songnya, ada Jatuh Cinta Itu Biasa Aja dari Efek Rumah Kaca.

Oh, insan muda, tadi kita udah dengerin lagu yang panjang juga ya, dari awal dari opening song sampai ke lagu-lagu yang dari tadi direquest sama orang-orang di NDS nih. Dan sekarang udah waktunya aku buat bacain requestan kamu dari Instagram dulu deh. Yang pertama, ini lumayan udah banyak banget ya, dari bawah dulu deh biar adil. Dari Kak Kurarin titik yo, pengen The Jensen ku bukan mesin lotremu katanya. Oke deh, ternyata ada ya. Aku masukin track yang pertama. Dan juga dari Kak Nabila underscore Absar ini, halo Kak Suspika, halo juga, mau request di ujung minggu Mesa Hira, terima kasih. Oke, aku masukin track yang kedua. Dan juga masih ada ya di ujung minggu Mesa Hira nih, dari Kak Jani Syah, dari Kak Friseila, banyak deh pokoknya. Jadi sekalian aja aku puterinnya. Dan dari Kak Jrey Soy 90 nih, ini mah udah aku udah inget ya, pasti requestnya Samuel Cipta Jagat Rasa. Dan ternyata bener aja, requestnya lagu yang sama ya, di setiap aku siaran tuh kayaknya gak pernah ganti-ganti gitu. Oke, masih ada juga nih dari Kak Farisa underscore Naura, pengen lagu Tak Satu Cerita Nabila Takiyah katanya, tapi sangat disayangkan yang judul itu belum masuk nih, jadi aku puterin lagu yang Pengagum Rahasia. Oke, aku puterin lagu yang pertama, ada Aku Bukan Mesin Lotremu.

Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621.

Mungkin lagu ini bisa relate sama kamu yang mungkin sekarang lagi dipertemukan kembali gitu sama seseorang yang justru membuka lagi nih kenangan lama yang belum selesai. Aduh sedihnya ya. Oke, kita lanjut lagi deh buat bacain request ya, karena juga dari tadi kan masih belum semuanya kebacain. Masih dari Instagram juga ya. Aku bacain deh yang pertama dari Kakak Meiza. Katanya pengen request lagi tuh Love You More dari Celine Dion. Wow, kalau gak salah ini lagu tuh lagi hype banget ya di FYP nih. Mungkin juga insan muda yang sering scroll setiap hari bakal tahu nih lagu ini. Oke, berikutnya ada dari Kayo Il. Katanya pengen Pillow Talk dari Zayn. Ini mah favorit aku banget nih lagunya. Ada lagi dari Kak Aflan, pengen Chandelier dari Sia. Katanya boleh aku masukin di track yang ketiga. Oke, masih ada lagi nih. Halo Kak Suspika, selamat malam-malam juga. Aku pengen request lagunya dari Shawn Mendes dong, yang I Know What You Did Last Summer. Aku tahu nih tren dari lagu ini. Aku juga suka banget loh lagu ini by the way. Oke, berarti kayaknya rata-rata selera lagu kita tuh sama ya. Aku jadi gak sabar nih mau dengerin. Oke, kita langsung aja yuk, lagu yang pertama tuh Love You More dari Celine Dion.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Wah, benar-benar enjoy ya insan muda ngedengerin lagu-lagu yang jadi favorit itu, benar-benar bikin mood jadi seneng juga gitu ya. Karena terkadang kalau lagu favorit itu kita bisa ikut lip sync gitu loh. Oke insan muda, masih ada requestan lagi nih. Sekarang aku mau bacain dari Facebook nih. Katanya pengen dari Kak, mana dulu nih, dari Kak Sheila. Katanya pengen Creep dari Radiohead. Wah, ini sih aku juga tahu ya, aku suka banget juga lagu ini. Oke, ada lagi dari Kak Haikal, katanya pengen Destiny dari Ellie Goulding. Dan oke, masih ada juga nih Imala Vika, akhirnya siaran lagi. Aku mau request untuk One Last Time dari Ariana Grande. Ih, sumpah aku kalau misalnya denger lagu itu benar-benar yang bisa terbayang momen-momen di zaman itu gitu. Zaman itu. Maksud aku kayak di lagu ini tuh ada momen-momen ketika lagi ada something yang terjadi gitu. Jadi ada momen gitu lah di lagu ini. Oke, yang terakhir nih dari Kak, mana nih namanya, Naishwa. Katanya pengen Love in the Dark dari Adele. Wah, oke ini best ya. Keempat lagunya aku benar-benar suka juga nih, sama kayak yang tadi yang awal. Yuk kita puterin aja. Yang pertama ada Creep dari Radiohead.

Udah lagunya favorit tuh mau galau, mau happy, tetap aja ya bawaannya tuh langsung masuk gitu ke lagunya. Jadi kalau misalnya lagunya lagi galau, tiba-tiba mood juga jadi ikut sedih gitu. Tapi kalau misalnya lagunya juga happy, kadang jadi ikut happy juga gitu. Wah, emang ya kalau dengerin lagu tuh benar-benar bisa ngombang-ambing mood gitu. Oke, kita sekarang bacain lagi request nih. Masih ada lagi, aku masukin 4 lagi deh biar adil ya. Dari tadi aku udah masukin 4 lagu. Nah, sekarang juga masih ada ya dari insan muda nih. Yang pertama nih dari Kak, siapa nih namanya? Meizu, katanya pengen Dangerously dari Kellypot. Dan juga yang berikutnya ada dari Kak Okta, pengen Angels Like You, Milei. Dari Milei, oke deh. Ya Okta, kayaknya aku kenal sama kamu deh. Oke, ada lagi dari Kak, siapa nih namanya? Sachi, pengen request lagu favorit aku pada masanya, You'll Be In My Heart, katanya dari Niki. Ih, setuju lagi, waktu lagu ini benar-benar hype banget ya. Aku juga sampai dengerin lagu ini tuh sehari bisa lebih dari 3 kali loh. Karena terkadang sebenarnya bukan FOMO sih, tapi lebih ke bawah suasana aja. Kalau misalnya VIP aku lagi isinya lagu ini terus, rasanya juga aku pengen dengerin aja gitu. Bahkan yang Niki ini tuh nyampe aku dengerin full tiap hari. Oke, yang berikutnya nih yang terakhir ya, pengen lagu Beautiful dari Baekhyun. Kayaknya kamu K-popers deh ya, soalnya Baekhyun itu kan salah satu member dari EXO ya. Dan aku juga suka banget sama lagu-lagu solonya Baekhyun nih. Yuk kita langsung aja puterin lagu yang pertama, Dangerously.

Wow, insan muda gak kerasa ya, sekarang udah jam 24.09 aja nih. Dari tadi kita udah puterin lagu-lagu favoritnya aku, favoritnya kamu. Pokoknya tadi aku benar-benar nikmatin sih lagu-lagunya. Karena ternyata di malam ini tuh banyak banget lagu favorit aku yang keputer juga gitu. Dan juga thank you so much buat kamu yang udah request ya. Apalagi misalnya yang sengaja nih nungguin aku pengen request lagu pokoknya di NBS Radio. Wah, thank you so much ya. Dan juga buat kamu nih, aku misalnya ada salah kata atau kamu merasa tersinggung selama aku siaran, mohon maaf ya. Dan juga jangan kemana-mana, karena abis ini tentunya masih ada penyiar lain yang bakal menemani kamu. So, aku Suspika, aku pamit undur diri karena udah jam 20.09. So, bye-bye.

Nah, itu Point Dream Best FM, Gemis number one hits music station. Oke, saudara, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidra bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pastinya di sini ada bakal informasi terupdate dan tentang skena musik cadas. Dan juga kamu bisa banget request lagu favoritnya di Facebook, Instagram, ataupun juga join di live TikTok NBS Radio. Ini pasti yang sama deh untuk menemani kamu di hari Senin nih, yang dimana hari Senin ini hari yang paling berbahagia. Dan juga ini udah akhir bulan juga nih yang sama deh, biar Senin kamu tetap bersemangat. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi lembur, jangan ngantuk-ngantuk yang sama deh, malam masih panjang. Dan jangan lupa stay terus di NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu

0: tuh begitu datang langsung bilang,
1: "Wah, bagus banget."
0: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada sih masalah solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa cicilan, tukar tambah juga bisa. Dan cicilan ini kamu bisa mulai dari 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Simasal untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasal juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, elbow, pompi, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi Simasal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasal di Jalan Ciawagi nomor 12, Sukabumi. Ikut juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasal. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21621621. Senangnya belanja di Simasal.

Okay, selamat datang masih bareng Haidar yang temen kamu di acara tadi Total Distortion. Yang pastinya sebelum kita buka di sesi request nih, sama udah di sini ada juga punya informasi terupdate tentang sekarang musik cadas. Yang dimana nih ada band lokal nih, sama yang cukup mencuri perhatian yang berasal dari Bandung nih, sama udah Meteor yang berasal dari Bandung ini menandai langkah pertamanya dalam skena musik gelap lewat EV debut self-titled Insamuda. Nah, di kemasan album yang bermunisikan 3 lagu tersebut, para personelnya memadukan gagasan dari post black metal yang dimana atmosfrik dengan beragam pengaruh dari elemen post rock nih Insamuda lewat komposisi lagu berjudul Altar, dan juga ada Unbroken, dan juga ada Haze. Nah, Meteor ini menghadirkan suara yang berakar pada post-black metal nih, sama udah. Dan juga sekaligus melampaui batasan yang mungkin gak biasa didengar nih, sama udah, batasan genre. Nah, mungkin nih ada juga kutipan dari beberapa personilnya. Buat kami yang menarik adalah karena kedua genre ini gak terlalu terpaku pada batas-batas tertentu. Jadi lebih kayak fleksibel dalam akomodasi musik dan juga penulis lagu, seru pihak kepada band dari musik keras ya Samuda. Nah, akomodasi ini sekaligus juga berfungsi sebagai pengenalan terhadap arah artistik band yang dimana terus berkembang, yang memadukan tekstur post rock yang dimana atmosfer freak dan juga beragam pengaruh yang mempengaruhi kerangka black metal tradisional. Jadi ya Bang, masih membawa langkah-langkah tradisional juga nih Samuda ya. Nah, Meteor yang diperkuat formasi vokal

Di ekspektasi tren maupun juga batasan yang telah ada. Jadi kan biasanya nih banyak yang tren-tren kayak apakah kita band harus mengikuti tren tersebut? Ya enggak juga gitu kan. Ini malah lagunya sudah masuk juga dalam NBL Radio yang sama di Total Distortion ya, Total Distortion yang dimana lagunya kita bakal putarkan. Ini dia Altar.

Okay, Samode itu dia tadi lagu dari ini yang Samode ya, Meteor, yang dimana satu lagu dari musisi dari Bandung yang Samode Band. Dan di sini juga sudah masuk di sesi request yang Samode, kebetulan ini ada requestan dari Bang Weekend 2, Pepe Metal, Kimi Chocolati.

sangka. Hanya kira lelah bahagianya Sisyphus. Harapan yang hangus yang kadang terhapus. Virus atau vaksin, obat atau toksin. Hampir tak ku percaya cahaya di ujung terowongan. Tak yakinkah ujung jalan atau kereta lain yang datang. Dan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, bantah aku yang tak mampu mengukur dengan tepat kapan cepat dan kapan lambat, kapan prasangka dan kapan hurafat. Keraguan-keraguan jadi ayat-ayat yang digerak.

Oke, sahabat dan masih bareng Haider yang temenin kamu di malam harinya dimulai kalau bukan di acara Todi Total Distortion. Dan sementara waktu udah nunjukin jam 22 lebih 42 menit yang Samuda. Waduh, gak kerasa banget ya udah di jam 10 lagi aja ternyata ya. Mau di jam 11 nih yang Samuda. Aduh, gimana nih hari Senin kamu yang Samuda di tanggal 27 di bulan 7 2026. Aduh, ini hari Senin, akhir bulan, lembur lagi. Semangat mungkin nih Insamuda buat kamu yang lagi lembur di malam harinya Insamuda ya. Jangan dulu mengantuk karena apalagi masih ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Oke, dan sampai menemani kamu di malam harinya yang lagi begadang, yang lagi nugas, yang lagi kerja atau mungkin yang dalam perjalanan, biar kamu gak ngantuk, boleh banget request lagu favoritnya. Karena tadi juga udah opening ini Insamuda ya, open request untuk kamu. Dan juga Hero di sini lagi live TikTok juga nih yang Samuda, jangan lupa ya bisa join juga di NBS Radio NBS FM Sukabumi yang Samuda yang pastinya bakal live sampai di jam 12 malamnya. Oke, dan di sini Hero bakal bacain yang ada di Facebook juga. Di sini ada dari Kadumayanti. Katanya nih, malam Bang Haider absen dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Oke, nextnya juga ada Kasubian Virgo warga Mabar Medan hadir. Ada Bang Soca dari Banjarnegara Sentral Java hadir ya. Dan juga ada Kak Nur Hayati yang katanya pengen request lagunya Bang Ang. Boleh, pengen lagunya dari Nirvana yang Smell Like Teen Spirit. Oke, ini betul kebetulan juga ada yang request tadi di TikTok. Jadi kita bakal barengin aja. Kalau satu dari Bang Beos tadi ya, lagu Nirvana ini tuh. Oke, kita barengin aja. Kita simpan di track pertama untuk Kak Nur dan juga Bang Beos. Nextnya di sini ada Kak Vitaria TV juga nih, katanya Fitri Imut dari Cikaret pengen request lagunya Burger Kill Super Physical. Super Physical, oke, sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami bawel Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei katanya. Siap. Burger Kill, kita cek dulu. Oke, aman ya lagunya udah Haider simpen di try kedua. Oke. Dan di sini juga katanya ada requestan dari Beaus, pengen lagunya Seringai Dilarang di Bandung. Oke, mantap, lagunya udah Haider simpen di try ketiga ya, aman. Berarti setelah lagu Nirvana, Burger Kill dan juga baru Seringai. Dan nextnya ada Kak Itna, Ciamis hadir dan juga Bang Amiruddin yang katanya di sini ngopi Bang Haider. Siap. Malam-malam gitu enaknya ngopi sih, apalagi yang mau begadang ya kan. Jadi biar enggak ngantuk, tapi jangan kebanyakan ngopinya. Dan ini dia lagunya yang dimana request dari kamu, Nirvana Smell Like Teen Spirit. So, let's go.

Okay, semuanya masih bareng Aida dan teman kamu di acara Todi Total di Story Share-nya. Dan tadi kita sudah menonton beberapa track juga yang palsunya itu request dari kamu dari Facebook dan juga dari Live TikTok. Dan sekarang kita bakal bacain juga yang ada di Instastory Instagram nih, Insta Muda. Untuk di Instastory Instagram di sini ada dari Lidevug ya, katanya mereka lagunya Creep Radiohead, tapi Radiohead tuh dari Radiohead yang Creep tuh kalau nggak salah agak slow ya, jadi nggak bisa diputerin. Dan juga di sini juga Anything You Want Reality Club juga sama lagi slow, jadi nggak bisa diputerin ya. Ada dari Shirley underscore, mungkin ada yang agak sedikit keras dari Reality Club, aku kasih yang The Ultimate Rush ya. Di sini lagunya lumayan keras nih, jadi ya bisalah di tadi gitu kan. Karena yang Anity One tuh emang benar-benar nggak bisa dibulterin di acara tahun di sini. Sorry Kak Shirley, kalau Kak Shirley mau request ulang juga boleh banget kok. Kita masih tungguin sampai jam 12 malamnya. Dan nextnya di sini ada juga dari Ali Meleta ya kan. Selamat malam bang, malam juga pengen dibulterin lagunya Festivalis yang Hayat. Okay, Hayat Festivalis, oke, aman. Dan di selanjutnya ada juga di sini rekasan dari Bang Novik. Selamat malam bang, malam kembali pengen diputerin lagunya dari mana? Dream Theater, Dream Theater yang Wait for Sleep. Oke, Wait for Sleep, Dream Theater kita amankan di track ketiga nih untuk Bang Novik. Dan nextnya di sini juga ada Hadi Ratna. Selamat malam bang, malam juga bang Hadi. Karena bang Hadi di sini pengen request lagunya dari Invasion yang Karma. Terima kasih dan salamnya buat keluarga aja yang sedang ada di rumah. Okay, siap. Oke. Dan next lagi kali ya, ini terakhir dari Instagram ada dari Bang Satria Indra Ed underscore. Katanya pada lagunya Kuning Morfem. Terima kasih bang, sama-sama. Oke, terima kasih kembali ya. Oke, begitu kita putarkan ini ada Reality Club dengan lagu berjudul Ultimate Rush.

Oke, yang sama ngerasa banget juga nih, waktu udah nunjukin di jam ini ya, jam 11 lebih 53 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit. So thank you buat semuanya udah stay itu dimanapun, di rumah, di tempat kerja, atau mungkin yang lagi ngekonda mungkin. Ya terima kasih yang sama juga, mohon maaf udah salah kata, selama Haidar mengudara dan selama beristirahat mungkin buat kamu yang sedang beristirahat, dan juga semangat selalu yang kamu yang masih beraktivitas di malam harinya. Di sini Haidar bertugas pamit, undur diri, see you next time and bye bye.